0: Ricky.
1: Mannya nih hujannya. Putih yang saya meruke. Tak turut cakap tumangnya.
0: Kerana ruang. Dia kena kati. Masalah.

0: Lass tum kvavi.
1: Indi, ya kisu tanya tu pa ngapa pam di fantana na mas. Fantana na mas engkau bakarai.
2: Nu,
1: aku tak rai lu sita pas aku ni demande ini. Ini, gas demande ini berani pam. Bukan bermadan ni katu. Di seru tengah banyak tu. Kayom list tanriman kami semarang. Nampak dia tu, kan? Nampak tu ada mobil, dan nampak tu ada bilik. Namu tu, mis mereka di laut tu lu sahaja. Jadi mar namu. Ah, sami tanah nampak sini. Nampak dia tu, nampak tu ada mobil dan ini ni. Mungkin pasal sami tanah, sampai mai mereka di laut tu, mereka bermu.
3: Aiy, jadi mu banyak bang. Bodas di marakan di seluruh tempat. Jadi standar mana gambar ni? Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandai tunggu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sedi, saya ni mungkin tampat semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak lakukan.
4: Pulang dulu. Tapi, ini kan orang yang dia sekarang taksi terus kan? Jadi tak kau ni nak cari orang yang khas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang dia kita dah nak bisnis ni? Ini macam kerja kan dia macam siapa ni? Bukan aku yang taksi terus yang ni tak kau? Macam aku tak jadi tu dia. Macam kan orang tua ya? Yang dia sih yang susu kan orang bebas? Yang macam kan dia orang tua? Nisah, nisah tu lihat si elah nisku sali je. Nanti je orang orang sokir kan orang dia mana kau? Mana kau? Orang kita dah nak isi apa? Mau bukan aku sih senyap sedih. Siapa yang orang dah isan? Ah, dia cerita sampai dia macam ni. Mata ier si mata ier sekarang fikir ni ada anak reta fikir zanya mesti ke yang fikir dah nasun cara zan reta zanya. Alzai pantai ni nak kita nak rupam alzai. Si om rode hulur reta zin tu dah tu hulur reta si cara zan. Bayi lain orang mandi cara tu mana nak faham si orang ikan katakan tu nasun cara zan. Si zan ni.
5: Ya tu, si tu dia muncul di dinding dah. Tukni anak nak termi, bakar keras karena taru butir kol season betul ke reaksi tangkisak, yang lima tu di dasar. Weh, macam mudi semua nak utar zaman ni. Jadi kita nak rumus zaman, faham sih mistun le straputai deh, kiri deh, lembit. Mandi maafkan rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tukni anak zaman ni pan, ni panetin. Ni panitanan itu zanya, ini mandi murah pasi tunggayan nu arapain, pasi tunggayan nu arapain, hingga mana.
6: Kecik biasa kan untuk dia mandi zan, kalau biasa kan untuk dia mana awas, macam macam biasa kan yang sih. Tapi satu orang zan ni, ni tuh taksi bus tuh, bus tuh sama dia zan zan, dia zan macam ni asal elak ya, nanti tuh dan nanti dia lah macam semari, setiap zan. Atau kan ni, lepas alam tanda, na cendih macam apa itu kesian mana pun.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.